ehambe kahle ke nibe nendlela enhle ke wephesi nomntaka Ntombela lapho nize nibe nohambo oluhle ke senibheke ekhaya ephesi nomntaka Ntombela umahlobo thulisile

ngiyalivula ke leli thuba mlaleli ngiyalivula ke leli thuba mntaka mama kuba ungene sibonga uvuka kanye nawe sibonga uvuka kanye nawe mntana umuntu lapho kulele ekhaya ngena kulomoya sibonga uvuka nehlobo zethu nabangane nezithandwa zethu ngena kulezi nombolo ingano OW3 342 39 70 OW3 342 39 70 noma ngena kule OW3 342 2391 OW3 342 2391 injalo indaba.

Jesus, sibonguvuka kwebalaleli ngalesi sikhathi obheke manje 5:05 mhlawumbe imizuzu ngaphambi kwalesihlanu awulapha ka 481 kuphumisa lathi la

0: the Dutch in Orchid
1: lo samabandla umisizulu kwazwele ke iningizimu Afrika enabo namazwe angoma ke abantu bangaphandle sekengi intetho yengamelo sine indiseni ngobuhlobo angelwa sekuthi inkulu kodwa edlemeni futhi ingalandelwa nemithetho kusenjalo isilo samabandla umisizulu kwazwele ithini usekhomba indlela lo wade engundunankulu kaZulu umfundi ismekhona namthele
2: ngelanga bangimele